90,9 GBRM Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sama Puspita untuk di morning up pagi hari ini, Sobat Global. Oke, ini udah masuk di jam berapa nih? Udah masuk di jam 7 ya. Waktunya kita buat main di Quick Battle, Sobat Global. Jadi untuk Sobat Global mungkin yang barusan bergabung untuk di bareng sama Puspita pagi hari ini, setiap di jam 7 ya, Puspita bakal ajak Sobat Global untuk main dikit gitu, biar gak ngantuk pagi-pagi jam 7 kena macet di jalan gitu ya. Apalagi Surabaya nih mau weekend biasanya tetap macet gitu ya. Jadi untuk pagi-pagi biar gak ngantuk, biar agak ada seru-seruan dikit, nanti bisa soalnya disiapin handphonenya, langsung aja WhatsApp di 081-330-24-9090. Bisa pilih satu di antara dua lagu yang sudah Puspita siapkan untuk pagi hari ini, oke? Okay? Untuk di pagi hari ini, Puspita pengen ajak Sobat Global gak galau-galauan. Sorry ya. Oke, okay, kita gak galau-galauan. Jadi Puspita akan ajak Sobat Global untuk main pilih dua lagu jatuh cinta untuk lagu-lagu di tahun apa ya, lagu-lagu yang diputerin di tahun 2010-an gitu ya, lagu yang hits banget udah pasti ya, dan nggak mungkin nggak tahu juga. Dan ini nggak harusnya sih, Genzi-Genzi juga tahu lah ya, karena sampai sekarang ini masih sering diputerin di mana-mana juga ya. Ada lagu dari penyanyi solo yang memang cakep banget lagu-lagunya, plus juga lagu-lagunya tuh selalu apa ya, vibesnya tuh kayak cheering gitu ya Sobat Gaul, jadi kayak dibuat semangat gitu. Untuk lagu pertama ini adalah lagu dari Adera, kira-kira yang mana? Coba dengerin dulu deh intronya bentar. Udah pada kenal belum Sobat Global untuk di lagu pertama ini? Ada lagu dari siapa? Aduh, langsung kebawa ya. Ada lagu dari Adera, Lebih Indah, dari album Lebih Indah yang sudah dirilis dari tahun 2011. Aduh, dulu Puspita dengerin ini masih kecil banget ya. Dan ternyata ini adalah lagu yang udah lama banget juga. Dan kira-kira Sobat Global mau lagu pertama ini atau lagu kedua yang juga sama-sama vibes-nya jatuh cinta gitu. Tapi lagunya dari lagu High Vibes. Kira-kira yang mana? Coba dengerin dulu.

Ada yang kayak gini juga enggak, nungguin crush-nya gitu ya. Kalau zaman sekarang bilangnya crush gitu ya. Jadi apa namanya, nungguin dia putus, akhirnya waktu dia putus udah deh langsung dipepet gitu ya, dan bilang ya siap enggak buat jatuh cinta lagi. Ada lagu dari Hi-Fi untuk di pilihan kedua Sobat Global ya. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi yang sudah dirilis dari tahun 2015, yang rasanya kayak didengerin kapanpun tuh kalau nyimpen seseorang di lagu ini tuh rasanya kayak langsung ke ini ya, langsung ke callback gitu rasanya ke momen itu ya. Pilihannya sekali lagi ada di Adera Lewinda atau di Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi untuk di pagi hari ini? Langsung dipilih aja di 081-330-24-990. Oke, okay. Ini oke, okay, ada lagu, ada yang udah mulai apa namanya ikutan vote gitu ya. Tapi sebelum itu sebenarnya kalau lagu-lagu jatuh cinta tuh banyak banget ya di tahun, bahkan setiap tahun setiap hari ada aja gitulah ya lagu-lagu yang memang rasanya enak banget. Tapi nggak tahu kenapa kalau dibawa ke tahun-tahun 2010-an ya, ini ya lagu-lagu Hi-Fi ya, 2011-2012 gitu ya, lagunya Adera gitu yang memang mungkin banyak banget di play di mana-mana, suasananya di radio juga gitu. Ada Kak Fatim. Hai Kak Fatim. Kak Fatim oke, nomor 1 baik. Terus berikutnya ini ada Kak Antoni. Selamat pagi Kak Antoni, ini mau nomor 1 Kak. Oke. Okay. Terus berikutnya ini ada Kak. Oh, Kak Reza mau yang nomor 1 juga Kak. Baik. Terus berikutnya ini ada Kavel mau yang nomor 2. Oke okay deh, badannya udah 31 ya. Terus berikutnya ini ada siapa lagi? Oh, ada Kak Jana nih yang request juga ya. Nanti kita langsung siapin deh ya. Madera Kak, oke. Okay. Terus berikutnya ini ada Kak Anzi juga. Bisa, pilihnya yang Adera juga. Oke deh, langsung kita puterin aja ya. Untuk pagi hari ini udah jelas banget nih vote-nya agak menimpang ya. Jadi untuk pagi ini kayaknya pada pengen callback di momen tahun 2010-2011an gitu. Ada lagu dari Adera Lewinda untuk menang quick battle pagi hari ini.

90,9 Gobram Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sama Puspita untuk di morning up pagi hari ini. Special request dari Kasia pada Dika Jana. Sudah Puspita putarkan ya, yaitu Blue All Rise. Aduh, lagu lama banget nih. Oke, untuk sahabat Gobram pagi ini, kira-kira kita bakal ngobrolin apa sih? Ngobrolin apa ya kira-kira enaknya ya? Kalau di hari Jumat kayak gini kan berarti kita udah ini ya, apalagi yang kerjanya itu 9 to 5 ya, sampai Jumat ataupun Sabtu gitu. Kalau enggak ada yang kerjanya itu dari sampai Jumat tapi Sabtu cuma setengah hari, kan ada yang kayak gitu. Tapi memang biasanya hari Jumat nih badan udah mulai siap-siap buat kayak peregangan buat weekend gitu ya. Entah itu apa namanya, mau liburan, mau full bed rest, atau bahkan ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang udah di preparing gitu ya untuk di weekend ini. Kira-kira kemana ya? Salah satunya adalah kalau di bulan-bulan ini gitu ya, itu yang paling apa namanya, yang paling ditunggu itu biasanya udah mulai masuk ke tanggal-tanggal ataupun bulan-bulan orang banyak banget hajatan gitu ya. Dimana selain memang mungkin harus ada plus one ya, kalau gak ada ya berangkat sendiri gitu ya. Biasanya di kondangan tuh enaknya ya kalau temen deket mah ya momennya gitu. Tapi selain itu juga kalau anak-anak kos kayak Puspita gini ya, atau enggak ya anak-anak yang memang mungkin selalu nunggu momen di waktu weekend gitu ya, ada entah itu yang ditungguin waktu apa sih namanya, kondangan gitu ya, entah itu makanannya gitu yang bikin berkesan gitu ya, ya orang-orangnya juga sudah pasti. Kadang juga ada yang nungguin banget gitu ya, itu si ininya, si souvenirnya atau buah tangannya gitu ya contohnya. Tapi buah tangan kan lebih ke oleh-oleh, dari souvenirnya gitu ya. Dimana kalau zaman dari kapan ya, Puspita tuh kurang tahu juga deh. Souvenir itu Puspita baru tahu waktu

apa ya, Elsie Fahju itu. Itu waktu pernikahan juga sempet tuh ada yang bikin unboxing apa namanya, souvenir kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau di kalangan artis beda lah ya. Nah, Puspita tuh pengen banget bahas gitu. Kira-kira salah satu iya perintilan pernikahan yang namanya souvenir ini untuk Sobat Global ini apakah lumayan krusial gitu ya, lumayan sangat dipikirkan atau kayak additional aja untuk Sobat Global yang sudah menikah atau bahkan untuk Sobat Global yang mungkin belum menikah kayak Puspita gini. Ya, kalau Puspita kejauhan sih, Puspita pasangan aja nggak ada gitu ya, maksudnya lebih ke kalau memang mau nikah gitu ya, apakah pernah terlintas gitu punya dream wedding, ah kayaknya aku kalau nikah tuh gak pengen yang gimana-gimana, yang penting nanti souvenirnya tuh kayak gini-gini-gini gitu. Karena ada loh, maksudnya juga ada sih gitu ya, yang memang mungkin lumayan di-preparing banget gitu ya sama pasangannya, yang memang udah dari arah ke pernikahan gitu mikirin tentang souvenir gitu. Boleh banget tuh langsung bagikan pagi hari ini bareng sama Puspita ya. Ah, ini sebentar, ada yang barusan ikut barusan Puspita baca. Oh, kalau Kak Antoni, aku Senin ketemu Senin Kak kerjanya. Kok bisa? Kamu gegernya Kak sakit tak Kak Antoni? Ya kamu nggak boyoan gitu Kak, kalau Senin sampai Senin tuh kerja mulu. Terus liburnya kapan gitu ya? Gimana istirahatnya itu? Jangan lupa istirahat ya Kak Antoni ya. Aduh, kerja sampai Senin ketemu Senin tuh rasanya, ih itu belain apa? Kalau bahasa Inggrisnya kedunyan ya. Puspita tuh selalu sering banget apa namanya bercandaan sama teman-teman tuh kayak, ya ampun ngejar dunia gitu ya, sampai nggak ada istirahatnya. Ini berarti Kak Antoni juga termasuk salah satunya ya. Oke, Kak Antoni, kamu juga punya ini nggak apa namanya, punya plan buat apa sih tentang souvenir gini ya, atau waktu ke kondangan tuh salah satu yang diincer atau enggak, salah satu yang mungkin ini kepake nih souvenirnya gitu ya, dan akhirnya kayak ngerasa ini kayaknya kalau buat aku nikah nih oke nih kayak gitu. Atau enggak, Kak Antoni udah nikah atau gimana? Boleh banget ya bagikan pagi hari bareng sama Puspita di mana, di 081-330-24-9090, sambil ditemenin spesial lagu dari ini Babang Ariel nih, Babang Ariel, tapi di format yang mana, coba dengerin dulu.

0: Lagi mau luar kota, tapi tetap pengen ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.
1: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Ciptaden Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Ciptaden hanya Rp20.000. Sementara di kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilguin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
2: 90,9 Global FM Surabaya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Anda masih mendengarkan
8: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.
12: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

9,9 Gobalam Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng Sobat Spita untuk di morning up pagi hari ini, Sobat Gobal. Oke, masih tentang pembahasan kita untuk di hari Jumat ini gitu ya. Karena memang ya hari Jumat mau masuk ke weekend gitu, dimana biasanya weekend nih ada banyak banget plan-plan yang memang harus kita datangi gitu ya. Entah itu memang plan pribadi atau bahkan memang harus datang ke kondangan gitu. Dimana kalau ngomongin soal kondangan nih, ada banyak banget yang bisa dibahas tapi malam ini pagi ini ya Sobat Global. Maksudnya pengen bahas tentang ini ya, apa namanya, salah satu perintilan gitu ya, atau bahkan salah satu hal yang memang ada di kondangan gitu ya, atau di pernikahan itu adalah salah satunya adalah souvenir gitu. Kenapa sih kok tiba-tiba Puspita bahas souvenir? Karena waktu Puspita scroll ada salah satu berita yang mungkin lumayan menyentuh hati gitu ya. Jadi dari another level of restu ya, ini ada salah satu pasangan yang memang dapat restu dari orang tuanya itu bukan sekedar ya direstuin boleh menikah gitu ya. Tapi orang tuanya ini mau ikutan untuk andil, bukan kayak secara material gitu ya, tapi kayak apa ya, agak gemes, ada romance-romance-nya dikit gitu ya. Ya hubungan antara orang tua dan juga anak tuh rasanya kayak ada banyak banget yang envy gitu ya. Ada banyak banget yang iri gitu rasanya, karena ya happy aja sih sebenarnya liatnya. Karena di video ini tunjukin kalau si orang tua dari salah satu pasangan ini ya, itu mau ikutan andil untuk ngelukis souvenirnya gitu ya. Jadi bukan kayak dibiayain gitu ya, nggak tahu lah ya kok dibalik itu. Cuman yang memang disorot di sini itu adalah orang tuanya ini mau gitu ya kasih kenang-kenangan gitu ya untuk di pernikahan anaknya, yaitu dengan ngelukis di souvenir yang memang sudah dibuat sama mereka gitu. Jadi kayak entah itu kayaknya gantungan kunci deh. Kalau yang di video ini tuh gantungan kunci gitu ya, ada kacanya, tapi di baliknya itu kayak digambar-gambar karakter-karakter lucu gitu, karakter-karakter anime sih lebih tepatnya, kayak ada Naruto gitu-gitu. Ada juga teman-teman si Naruto ini yang sudah nggak tahu gitu ya. Jadi gemes banget karena memang bakal lebih meaningful gitu ya. Gak tau kenapa handcraft gitu ya, DIY gitu, kalau buat Puspita pribadi tuh lebih meaningful sih dibanding barang-barang yang mungkin artinya beda gitu ya, lebih material tuh beda gitu rasanya. Karena ya gimana ya gitu ya, sebagai salah satu yang mungkin bapak saya gitu ya sudah jauh gitu ya. Jadi kalau waktu lihat video kayak gini, mungkin Sobat Goba juga kalau lihat video-video tentang orang tua tuh akan agak rasanya tuh berbeda gitu. Jadi enak banget kayaknya dibahas untuk di pagi ini gitu ya. Jadi tadi kan sudah sempat nanya kira-kira ide souvenir apa ya yang mungkin Sobat Goba nih ngerasanya akan kepikiran banget gitu untuk di momen pernikahan kalian, atau bahkan kayak dream wedding kalian tuh salah satunya adalah mikirin kira-kira souvenir ini enaknya apa gitu. Nah ini tuh salah satu yang mungkin kelihatannya ya simple, kaca gitu ya, ini salah satu souvenirnya ya, tapi meaningful buat si pengantinnya karena ya dibuat sama orang tuanya gitu. Nah ini ada Kareza katanya itu souvenir yang kayaknya bakal kepake banget. Oh ini yang ini ya, versi yang kepake banget versi Kareza. Kalau dari kacamatanya Kak Reza nih, kartu tol dengan gambar pernikahan atau nama pengantin, boleh juga tuh. Tumbler atau gelas kopi kecil buat dibawa kemana-mana, ini banyak banget ya yang kayak gini ya. Terus pasang Lego dengan nuansa love unyu buat hiasan di meja, ini juga lucu nih ya. Kalau yang pertama nih sangat useful karena gak mungkin enggak ya, kartu tol kan pasti kepake. Terus tumbler ini juga, apalagi in this era gitu, kita kemana-mana juga pasti akan ngopi gitu ya, pengennya yang kecil sat-set. Akhirnya ini idenya dari Kak Reza itu tumbler gitu ya. Ini banyak banget sih sekarang yang udah pake ini. Terus ada sepasang Lego dengan nuansa love unyu buat isan dia meja, ini juga lucu nih ya. Sambil kayak melatih apa tuh ya, melatih motorik kita sendiri gitu dong jadinya ya. Tapi ya benar ya, sekalian ada biar ada kegiatan-kegiatan gemes gitu ya. Tuh ya, ada ide nih yang mau nikah gitu ya, pakai ide dari Kak Reza nih bisa. Atau mau yang ikutan kayak yang tadi Musita bilang gitu ya, waktu Musita nemuin untuk di topik ini, yaitu handcraft atau ya DIY gitu ya, yang rasanya mungkin bagi beberapa orang kelihatan kayak apa sih gitu ya. Tapi kalau buat kita pribadi, kan ini kan pernikahan kita gitu ya, ya terserah gitu mau dibuat kayak gimana. Siapa tahu juga ada yang ide-ide kayak gitu, atau mau bikin tas anyam gitu ya, atau apa gitu kali. Karena kalau Puspita sih jujur belum kepikiran.
karena pasangannya aja belum ada gitu ya. Jadi udahlah, nggak perlu mikirin perintil-perintilannya dulu, yang penting bisa makan enak aja ya hari ini. Nah, kira-kira kalau Sobat Global apakah sama kayak Puspita atau gimana, atau bahkan ada kayak kak siapa tadi nih, kak Reza gitu ya, yang udah kepikiran salah satunya adalah Lego enggak sih. Sebenarnya Puspita tuh pernah nemu gitu ya, terus ngerasanya kayaknya oke nih gitu ya untuk dikasih, dijadiin souvenir, yaitu apa sih namanya, barang-barang vintage gitu loh. Jadi tiap orang tuh dapatnya beda-beda, entah itu dapat, ada yang dapat gelang gitu ya, tapi nuansanya vintage-vintagean gitu ya. Jadi nggak harus souvenirnya tuh sama semua, enggak, tapi setiap souvenirnya itu ada nuansa nama Puspita sama pasangannya gitu ya, entah inisial doang gitu ya. Apalah ya, mikirnya jauh banget. Nah, kira-kira Sobat Gomel seperti apa? Boleh banget untuk pagi ini baru sama Puspita juga mau request, boleh ya, seperti Kak siapa nih ya? Ada oh, ada Kak Fatim. Kak Fatim mau lagunya Naf apapun boleh. Ini Puspita langsung ambil dari yang ini aja ya, yang udah disiapin ya, ada lagu Naf, Terendap Laraku untuk pagi hari ini.

pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: biar nggak ketinggalan update info dan giveaway,
1: follow Instagram kita yuk di @globalfmfb.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
7: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
5: This is Female Fun Fact.
6: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. We were good.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio. 90.9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Selamat pagi sahabat global. Hai, ketemu lagi barengan sama Rano pagi hari ini di yang namanya Cipta dan Pesta Keluarga Kuat. Dan hari ini aku lagi ada di titik kelima, lebih tepatnya di Pasar Sampurno Tanggulangin Sidoarjo ya. Dan barengan sama Rano sekarang udah lagi-lagi ada brand representatif dari Cipta Den, udah barengan sama Cie Natali. Hai Cie Natali.
1: Hai
0: Cie, luar biasa, kamu semangatnya gak habis-habis ya, gila. Tapi ini kan kita ngomongin hampir di penghujung rangkaian kegiatan sebelum puncak acara nih, Cie, ya kan? Apa nih kira-kira yang pengen dipastikan sama Cipta Den di 2 hari terakhir ini?
1: Nah, yang paling penting itu kita ingin memastikan untuk warga-warga Sidoarjo bisa datang ke Big Bang kita di lapangan parkir Gold Delta pada hari Minggu. Bisa datang mulai dari jam 6 pagi. Dan sebelum itu, di 2 hari terakhir ini, kita masih ada keseruan di pasar hari ini, di Pasar Sampurno Tanggulangin, dan besok masih ada di kelurahan. Nah, jadi itu aja sih.
0: Ya, yes, betul sekali gitu kan ya, jangan sampai kelewatan, pokoknya apalagi untuk yang hari ini sobat global di Pasar Sampurno Tanggulangin Sidoarjo. Nah, kalau ngomongin tentang pasar yang satu ini, Cie Natali ya, Pasar Sampurno Tanggulangin Sidoarjo ini melayani warga yang sebetulnya bisa dibilang cukup beragam. Bagaimana nih pendekatan Cipta Den untuk bisa menjangkau mereka?
1: Nah, dari acara Cipta Den di pasar sendiri ini, Kak, kita itu menyediakan banyak banget hadiah. Jadi dengan pembelian 20.000 saja, kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah beragam seperti kompor, kipas angin, tumbler, gelas, mangkok, dan produk Cipta Den juga.
0: Oke, banyak banget produk-produk yang bisa didapatkan gitu kan ya, dengan harga yang cukup terjangkau. Beli paketnya aja sobat global cuma 20.000, bisa langsung ikutan yang namanya Wheel of Fortune atau Spin Wheel gitu kan ya, untuk bisa mendapatkan produk-produk kece dari yang namanya Cipta Den. Nah, apa nih Cie kira-kira yang bisa dinantikan sama warga di puncak acara Big Bang Minggu besok 5 Juli?
1: Nah, di Big Bang besok ini kita masih banyak banget kegiatan yang seru-seru, seperti kita ada Zumba bersama, kita juga bakalan ada pemeriksaan dokter gigi gratis yang dilaksanakan oleh PDKI Sidoarjo. Kemudian kita juga ada door prize, dan kita juga ada pastinya brand ambassador dari Cipta Den, yaitu Kak Samuel Zilguin.
0: Wih, gila, luar biasa, datang juga besok ya Kak Samuel Zilguinnya ya. Oke, ada keseruan apa lagi kira-kira? Mungkin kayak Zumba gitu ada juga ya?
1: Iya benar, ada banget Zumba ada. Kita ada lomba juga Cipta Den dari ibu-ibu kelurahan di Sidoarjo.
0: Oh baik, jadi kemarin yang udah di kelurahan bakal dikompet lagi gitu kan ya, di tanggal 5 besok di Gor Delta Sidoarjo ya. Dan pastinya juga kalau nggak salah bakal ada band perform juga. Jadi yang namanya Sobat Global dan juga Ibu Kuat Cipta Den wajib datang di Gor Delta Sidoarjo hari Minggu 5 Juli 2026 nanti. Cie, terakhir mungkin bisa diundang untuk Ibu Kuat yang ada di area Tanggulangin ya, untuk bisa datang di Pasar Sampurno, Cie.
1: Untuk ibu-ibu yang berada di sekitar Pasar Sampurno Tanggulangin bisa datang, Bu. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti shopping race. Dan shopping race itu bakal mendapatkan hadiah, juga akan ada kegiatan seperti spin wheel supaya ibu bisa mendapatkan dengan harga murah, mendapatkan 3 sikat gigi, 3 pasta, dan mendapatkan bisa kompor, bisa kipas, bisa tumbler, bisa gelas, bisa mangkok, dan masih banyak lagi hadiah lainnya.
0: Baik Cie, terima kasih ya Cie ya. Itu dia Sobat Global gitu kan, sekali lagi untuk Sobat Global dan juga ibu-ibu Kuat Cipta Den yang ada di sekitaran Pasar Sampurno Tanggulangin Sidoarjo, langsung aja mampir sekarang juga karena kita masih bakal sampai nanti siang pastinya ya. Yuk langsung datang sekarang juga pastinya di Cipta Den Pesta Keluarga Kuat. Saya Nano melaporkan untuk Cipta Den untuk 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: You're still listening 90.9 Global FM. Female and Family Radio.

9,9 malam Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sama Puspita untuk di morning pagi hari di Sahabat Global. Oke ya, ini tadi kita udah bahas tentang souvenir-souveniran gitu ya Sahabat Global. Dimana kenapa kok tiba-tiba bahas ini? Karena memang ya lagi relate gitu ya. Karena akhir-akhir ini kan lagi ada banyak banget tuh ya, udah banyak pada nikah gitu ya. Karena teman-teman seumuran Puspita juga yang usianya mungkin di 24, 25 gitu. Nggak banyak gitu ya, tapi sebagian gitu sudah mulai memilih untuk jenjang hidupnya itu berbeda gitu ya, itu dengan memilih menikah. Kok dengan cara gitu ya, dengan memilih menikah, karena pilihan ya, balik lagi kalau pernikahan nih ya, ada yang memang mau nikah muda, terus akhirnya pinginnya pacaran-pacaran dulu, ada juga yang mungkin menikah dan sekalian untuk ngeplan untuk punya anak cepet dan lain-lain gitu ya. Jadi tadi itu bahasnya soal souvenir, karena sempat ada satu video yang

Habis itu ada info traffic atau info cuaca di beberapa titik di daerah Surabaya. Siapa tahu ada kemacetan gitu, boleh. Biar apa? Biar gak menumpuk ya sahabat global. Bisa langsung aja WhatsApp di 081-3304-9090. Terus berikutnya ini ada Kak, Kak Antoni. Aduh, kukirain siapa. Mau request dong Jenny Like Jenny. Oke, boleh. Pusita siapin sebentar ya, sambil dicek juga untuk Jenny Like Jenny. Kak Antoni, kamu suka ini siapa, Blackpink, atau suka Jennie-nya doang, Kak siapa nih? Kak Antoni ya, karena Jennie ini salah satu member yang Puspita suka juga di Blackpink gitu. Selain siapa tuh? Lisa. Kalau Puspita tuh Lisa dan Jennie. Suka Rosé, Kak. Rosé tapi yang di request Jennie. Suka Rosé-nya tapi ya. Lagunya Rosé yang apa ya? Yang enak banget tuh ya. Itu kan sama ini, sama siapa? Apate dia ya. Lagunya sama siapa sih, kok Puspita lupa? Sama Bruno Mars. Nah, itu juga enak banget tuh. Enggak request itu, kok malah requestnya Jennie. Gimana sih? Yaudah ya, ini dia special request untuk sobat global juga, biar dijalani sambil joget-joget biar gak ngantuk nih.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya.

0: ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

9,9 KBLM Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng Sobat Puspita untuk di morning pagi hari ini Sobat Global. Dan ini waktunya hampir habis ya, hampir jam 9. Dan waktunya Puspita untuk ingetin sekali, kalau memang kamu request lagu juga masih bisa, tapi waktunya tinggal di kurang lebih 13 menit lagi. Ini ada Kak Made. Hai Kak Made, selamat pagi. Kak, nitip lagunya Mike Posner yang I Took a Pill in Ibiza, ada nggak? Ada banget, ada Kak ya. Ini Puspita udah siapin untuk special request dari Kak Made. Terus berikutnya ini ada Kak Ririn. Pagi Kak Ririn, boleh request kan? Boleh, kalau baru sama Puspita ya. Mau lagunya EXO, Coco Bob. Kak, Puspita bantu untuk cek sebentar. Coco Bob by EXO-nya ternyata tidak ada Kakak ya. Untuk Kakak siapa nih ya? Untuk Kak Ririn. Jadi Kak Ririn mau enggak untuk lagu yang lain Kak Ririn? Kalau memang mau boleh ya, Puspita tungguin aja. Pokoknya jangan sampai jam 9 nanti takutnya enggak bisa gitu ya untuk dinaikin pagi hari ini ya. Jadi untuk Kak Ririn lagu-lagunya itu bisa lagu-lagu paling terbaru atau lagu-lagu 90-an, 2000-an boleh. Nanti Puspita bantu buat cek ya. Ini dia Puspita langsung aja puterin ya Sobat Global untuk lagu special request dari Kak siapa tadi, Kak Made ya, mau lagunya Mike gitu ya, I Took a Plane to Ibiza. Ini kayaknya enak banget nih lagunya. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool, and when I finally got sober felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
2: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
1: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
2: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.
3: Siap.

0: Citadent, membuat gigi 12 kali lebih kuat.
1: 90,9 Global FM Surabaya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 90.9 Global FM Female and Family Radio. I just

0: Lagi mau luar kota tapi tetap pengin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.
1: 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Udah masuk di jam 9 ya Sobat Global. Ini waktunya Puspita untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Sobat Global yang memang sudah ikut bergabung dari tadi, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan lupa untuk stay tune sampai nanti sore ya Sobat Global. Bisa banget langsung aja follow semua sosial media kita di @globalfmsby, baik di Instagram maupun di Facebook juga lainnya. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi On Ears untuk bisa dengerin kita dimanapun ya, atau di www.globalfm.id. Juga untuk Sobat Global yang belum join di WhatsApp, bisa di 081-330-24-90. Terima kasih banyak ya Sobat Global. Happy weekend semuanya.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
2: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi

0: Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Selamat pagi nih Sobat Global. Nah, seperti biasa dan juga kemarin-kemarin nih, Noni masih tetap di event Cipta Den Kuatkan Indonesia. Dan hari ini Noni sudah berada di titik keempat, berada di kantor desa Bluru Kidul nih Sobat Global semuanya ya. Dan Noni sudah melihat banyak sekali ibu-ibu kuat di sini yang sudah berkumpul pada hari ini dan excited sekali untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Noni sudah bersama dengan salah satu sumber kita pagi ini. Seperti biasa kita ada Kak Fami di sini. Halo Kak Fami, selamat pagi.
2: Halo pagi, Kak.
1: Oke, Kak Fami ini selaku brand representatif dari Cipta Den sendiri ya. Ini kita mau bertanya-tanya lagi nih sama Kak Fami. Jangan bosan-bosan ya Kak Fami ya.
2: Aman, aman.
1: Nah, Kak Fami, ini nih sekarang kita berada di kantor desa Bluru Kidul ya. Ini titik keempat ya, Kak ya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih kira-kira hari ini apa lagi nih yang spesial dari Cipta Den nih Kak Fami?
2: Iya, jadi kalau hari ini kita selalu spesial ya Kak ya. Jadi dari hari pertama sampai sekarang tuh tetap spesial. Mungkin bedanya cuma di warga-warganya ganti terus setiap hari. Tapi untuk acaranya kita tetap akan ada sharing session bersama dokter gigi dari PDGI dan juga dari psikologi untuk membahas seputar bagaimana kita bisa menjaga bonding bersama dengan keluarga melalui aktivitas-aktivitas kecil gitu di rumah. Terus yang spesial lagi sih pasti dari ibu-ibunya ya yang udah ready banget buat ikutan lomba yel-yel atau lomba dance-nya Cipta Den. Wah, itu warganya tuh bener-bener ya kalau bikin properti untuk baju atau atribut tuh bener-bener luar biasa sih.
1: Antusiasnya
2: luar biasa. Ya.
1: Menarik sekali sih ya. Nah, ini kan yang kita tahu nih sharing session kesehatan gigi ini kan udah berlangsung di beberapa titik sebelumnya ya Kak Fami ya.
2: Betul.
1: Kalau menurut Kak Fami sendiri nih, apa sih insight menarik yang didapat dari warga nih?
2: Oke, jadi warga bisa langsung paham gitu sih Kak. Jadi warga sekarang tuh sudah mulai paham dan aware kalau menjaga kesehatan mulut dan gigi satu keluarga itu penting. Terus gak cuman itu, tapi kita juga diajarkan bagaimana cara menjaganya. Karena kan sudah ada dokter gigi juga dari PDGI yang membantu menjelaskan cara menggosok gigi, terus harus seperti apa dan caranya seperti apa, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi harusnya warga sekarang sudah aware.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini kan tinggal besok lusa lagi nih Big Bang-nya ya Kak Fami ya. Nah, ini nih boleh dong terakhir nih ya dikasih tahu nih sama warga-warga Sidoarjo yang belum hadir atau mungkin besok ini ada di titik kelurahan terakhir ya. Kita besok ada di Lebon nih. Nah, itu dia. Nah, untuk warga-warga yang belum hadir nih boleh dong dikasih sedikit pesan dan kesan untuk warga-warga Sidoarjo?
2: Ya, jadi warga-warga Sidoarjo, teman-teman semuanya, ibu-ibu kuat dan keluarga, jangan lupa tanggal 5 Juli 2026 di Gor Delta Sidoarjo Cipta Den masih ada acara yang gede-gedeannya, yang bareng-barengnya, karena di situ nanti start jam 6 itu sudah mulai registrasi. Kalau belum registrasi gimana? Tetap boleh ikut. Jadi semuanya boleh join langsung hari H, on the spot bisa langsung masuk. Jam 7 kita akan mulai Zumba bersama. Jadi kita akan ngundang instruktur Zumba yang seru. Terus habis itu kita juga akan mengundang 20 dokter gigi dari PDGI Sidoarjo untuk melakukan pemeriksaan gigi gratis bersama. Jadi untuk ibu-ibu semuanya yang mendengarkan radio ini hari ini, jangan lupa ajak keluarganya semua untuk datang, karena bisa kalau misalnya takut ke dokter gigi nih, ini di sini kita ada periksa gigi gratis, tidak ada penanganan. Jadi supaya ibu-ibu semua itu yang takut jadi nggak takut gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi kayak dilihat dulu nanti kalau emang ternyata perlu penanganan baru bisa ke dokter lagi lebih lanjut kayak gitu. Terus selain ada periksa gigi gratis, kita juga ada bagi-bagi hadiah ibu-ibu kuat.
1: Ini yang menarik ya.
2: Betul. Soalnya hadiah terbesarnya itu ada motor listrik nih. Jadi buat ibu-ibu nih yang mau naik motor tapi mau yang gak berisik gitu bisa pakai motor listrik nih.
1: Mantap.
2: Betul. Terus gak cuma itu nih ibu-ibu, kita juga ngundang brand ambassador dari Cipta Den yaitu Samuel Zilquin. Nah, Samuel Zilquin tuh ganteng banget ya ibu-ibu ya.
1: Si tampan.
2: Betul, si tampan. Enggak cuma ibu-ibu yang suka nih, saya juga suka.
1: Iya, saya juga.
2: Iya kan? Iya, jadi ibu-ibu jangan lupa hadir dan jangan takut untuk hadir karena benar-benar acaranya bisa langsung masuk semuanya gratis gitu.
1: Oke, baik. Nah, itu dia nih tadi pesan dari Kak Fami nih ya buat Sobat Global dan juga Ibu Kuat yang ada di Sidoarjo dan juga Surabaya. Ini boleh semuanya yang mau hadir langsung saja hadir pada tanggal 5 di Gor Delta Sidoarjo ya. Ini acaranya pasti seru banget karena banyak hadiah dan juga pastinya acaranya seru banget ya. Ada Zumba bersama juga dan juga Ibu Kuat bisa juga periksa gigi gratis. Mantap nggak tuh? Oke, kalau begitu Noni melaporkan dari kantor Desa Blur Kidul untuk Sobat Global semuanya, Female and Family Radio. Noni pamitan, sampai bertemu besok.
0: You're still listening 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
3: This is Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sobat Global tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
3: This is Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Ciptaden Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Ciptaden hanya Rp20.000. Sementara di Kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilguin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 101.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Ciptaden Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Morong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Ciptaden hanya Rp20.000. Sementara di Kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilguin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Shake.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

pengen dengerin soundtrack anak seharian. Bisa dong.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Ciptaden Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Ciptaden hanya Rp20.000. Sementara di Kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilguin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya.

Club FM Surabaya Female and Family Radio. Andi dengan sahabat setia nih, sahabat Global ya. Gimana? Masih punya sahabat setia nih di hari kayak gini? Setia. Kenapa sih ketawanya Noni kayak gitu banget gitu kan? Oh, enggak, cuma mastiin aja gitu loh. Iya, kalau masih punya ya syukur gitu kan, tapi kalau misalnya sudah mulai ditinggalkan, nggak apa-apa ya. Semakin kecil circle kita nih, Sobat Global, semakin kita tahu nih mana-mana aja nih teman-teman kita yang memang berhati tulus gitu kan ya. Ya udah, di sore hari ini seperti biasa di segmen pertama ini Noni bakal ngajakin a battle song. So it's time for our favorite music, Face Off Battle Song. Yuhuu! Nanti kayaknya harus minta nih ya, bumper-bumper untuk battle song nih, Sobat Global. Kok kayaknya gak enak, sendiri gitu kan. So langsung aja seperti biasa ya, Noni bakal kasih dua pilihan lagu nih, Sobat Global, di pilihan pertama dan juga pilihan kedua. So langsung aja, in the first corner we have got Carly Rae Jepsen with I Really Really Really Really Really Really Like You. Ini one sweet and feel good pop track that's impossible not to sing along to. Itu dia ya. Mau pengen tahu gimana lagunya? Ini dia, bisa kalian pilih sebagai pilihan pertama kalian di Sobat Global. Langsung aja, ini dia Carly Rae Jepsen, I Really Like You.

Yes, that's it. Dan langsung aja nih ya, itu pilihan kedua nih sahabat Balbal. Dan langsung aja, pilihan pertama ya. Dan langsung aja nih di pilihan kedua, in the second number, kita punya tempo yang sama dengan beat yang sama juga, sama-sama semangatnya juga ya. And the second corner is a powerful from Jesse J with Domino and energetic anthem packet with confidence, big vocals, and chorus that gets everyone dancing. Pengen tahu? Langsung aja, ini dia. Silahkan pilih di nomor 2, Jesse J, Domino.

Ya, itu dia nih ya Sobat Global, lagu dari JC jadi pilihan kedua kalian. So, which one gets your vote today? Are you on team I Really Like You or are you cheering for Domino? Yuh, langsung dipilih aja ya, langsung aja. Case your vote now through in our WhatsApp di 081330249090 ya. Bisa juga di sosial media kita. And let's see which song comes out on the top 2 days on a battle song. Di nomor 1 kita punya Carly Rae Jepsen, I Really Like You. Di nomor 2 kita punya Jessie J with Domino. Langsung aja dipilih ya guys, 1 atau 2. Langsung aja kita pilih, kita tunggu vote kalian. 1 atau 2? 1 atau 2, pilih Carly atau Jessie. Now ya, now. But now kita mau ketemu dulu deh sama satu single dari Beyonce, If I Were a Boy. Sambil tungguin nih ke vote-vote kalian semuanya ya guys.

0: But you're just a boy.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?
5: I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Tapi tahu gak sih Sobat Global, harus tahu nih yang satu ini ya. Katanya nih Menteri UMKM ini Maman Abdurrahman ini mengatakan pengemudi tidak perlu mendaftar karena pengakuan sebagai usaha mikro akan berlaku otomatis. Apa iya Bapak? Iya Sobat deh. Ini Noni mengutip dari CNA ya. Terus ini nih Jakarta, ini katanya menurutnya pengemudi ojek online ini sekarang akan otomatis berstatus sebagai pelaku usaha mikro ya, tanpa perlu mendaftar. Jadi dengan status tersebut, mereka ini akan mendapat akses ke berbagai insentif mulai dari pembebasan pajak hingga kredit usaha rakyat juga. Dan pastinya Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM ini ya, Maman Abdurrahman ini mengatakan pemerintah akan mengkategorikan seluruh pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro transportasi daring. Wah, luar biasa. Dan katanya nih pemerintah nih ke depan bakal kepada teman-teman ojek online ini akan di treatment ya menjadi pengusaha mikro transportasi online. Itu ini ya dikutip dari Bloomberg Tech News pada hari Rabu kemarin, yang artinya mereka ini bakal dimasukkan dalam kategori sebagai usaha mikro dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro, katanya seperti itu. Dan pastinya juga nih para pengemudi tidak perlu mengajukan pendaftaran untuk memperoleh status sebagai UMKM karena itu udah otomatis sendiri, katanya gitu ya. Dan secara otomatis juga nih memang sebagian besar teman-teman asosiasi ojol, garda ojol dan juga lainnya juga mengharapkan ke arah sana ya. Jadi ini merupakan aspirasi dari para penggiat usaha ojol, begitu katanya. Dan katanya juga nih berhak dapat KUR hingga insentif pajak. Dan Maman sendiri menjelaskan salah satu manfaat yang akan diperoleh pengemudi ojol ini adalah pembebasan pajak penghasilan atau PPH bagi mereka yang memiliki omset di bawah 500 juta per tahun, ini katanya ya, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi para pelaku UMKM. Wow, bisa nih ya. Jadi misalnya sambil ngojol nih mungkin istrinya atau mungkin suaminya, bahkan ini nih ya pelaku-pelaku usaha di keluarganya ini bisa mendapatkan bantuan pinjaman untuk modal usaha juga di rumah. Mantep sih ini ya. Coba Noni mau bacain dulu nih ya yang udah pilih battle song kita sore hari ini. Apa itu libur Non? Kamu aja kerja mulu. Nah iya makanya, apa itu kerja? Apa itu kerja? Apa itu libur? Gitu banget ya, orang Noni aja gak ada libur, nyatain orang gak pernah libur gitu kan. Astaga, astaga, iya. Ya udah gak usah ngebahas libur-libur nih ya. Noni mau kasih tahu lagi nih buat Sobat Global yang baru aja tongrongin Noni ini ya di Global FM sekarang. Noni sekarang berada di segmen Battle Song. Seperti biasa ada dua pilihan lagu yang wajib kalian pilih ya, yang wajib kalian vote. Yang pertama ini lagu untuk hari ini nih, sama-sama ya, bertempo upbeat biar kalian tetap semangat. Dan di pilihan pertama, Noni punya Carly Rae Jepsen with I Really Like You. Yang barusan gabungan lagunya kayak gimana sih? Yang kayak gini nih.

Wow, itu dia di pilihan pertama nih Sobat Global. Dan langsung aja di pilihan kedua kita punya JZJ with Domino. In this song, ini sama-sama ya, upbeat juga, lagunya enak juga, pas banget buat bikin semangat kita sore hari ini. Mau denger lagunya? Ini dia nih, JZJ with Domino.

0: Yes, itu dia nih Sobat Global ya, JCJ with Domino bisa kalian pilih sebagai pilihan kedua sore hari ini. Halo, mau ucapin selamat sore dulu nih ada Anthony. Mau pilih nomor satu kak, yang mana sih? Ah salah, mau pilih siapa nih? Oh, mau pilih Domino aja katanya. Gimana sih jadinya mau pilih yang mana Domino? Oh ini tadi di jam yang tadi, jam pagi nonai. Pilih Domino, gaple, capsa, capsa susun, capsa mati. Apa sih?
1: Lucu banget ah Anthony ya, males lah.
0: Ada Endah juga ini, Endah katanya mau pilih Domino aja ya Noni ya. Fans banget ya sama JCJ, lagunya gak ada yang fail katanya. Uhuy. Kalau dari Riana katanya aku pilih kamu aja yang nyanyi non biar kelihatan kerja gitu loh kamu maksudnya. Terus sih kayak aku ingin lapo sih ha. Dari Agustin juga mau pilih Domino aja deh Kanoni ya. Mau banget nih lagunya JCJ, pas banget nemenin di jalan biar tambah semangat. Capek nih Kanoni perjalanan dari Rungkut ke Bluru. Wia, kok masih deket gitu kan ya. Noni dong, tadi dari daerah Tidar ke Bluru. Ah, kita menempuh jarak yang sama. Kok menempuh jarak yang sama? Kita mendatangi tempat yang sama ya tadi Noni tuh pagi-pagi banget udah nyampe Bluru Kidul loh ya Sobat Global. Ilah, jauh banget. Ada Syarifah juga mau pilih JCJ aja deh kan Noni ya. Misha juga, Misha katanya mau dengerin lagunya Domino aja deh kan Noni. Pas banget lagunya buat aku yang lagi rebahan ini ya. Biar tambah semangat aja nonton Netflixnya. Saya ya apa nonton sambil dengerin lagu ini loh. Kamu nanti gak fokus sama filmmu itu loh ya. Coba ada siapa lagi di sini nih? Ah, ini dia. Buat nemenin perjalanan ke Gunung Kawi. Cari mungkin ada remahan-remahan gitu, remahan apa? Remahan ayam geprek. Sama nanti ini ya, aku pilih Domino aja wis, sama nanti puterin ini deh. Jangan paksakan rindu ya non, lagi pengen menggalau di jalan nih biar gak panas terus gitu kan. Lagunya siapa ya, jangan paksakan rindu. Coba deh, Noni masih kesempatan. Noni masih kasih kesempatan. Noni masih kesempatan buat Sobat Global semuanya yang masih mau pilih ya. Mungkin ada yang mau pilih Carly Rae Jepsen. Kenapa sih, Rek? Gak ada yang tahu tau lagunya Carly Rae Jepsen ini ya. Ya udah, kalau yang di pilihan pertama itu udah ada Carly Rae Jepsen ya. Buat yang mau pilih-pilih lagi. Di pilihan kedua, Noni punya JCJ, Domino, lagunya Ivan Seventeen. Oh ala, lagunya Ivan Seventeen. Ya, saya coba nanti tak cariin dulu ya. Terus, itu tadi. Di nomor satu kita punya Carly Rae Jepsen, I Really Like You. Di nomor dua punya JCJ with Domino, gitu. Ya apa sih penyiar, gak ngerti. Lo bukan gak ngerti, lagunya banyak bro yang dihafalin di sini ya. Judulnya tuh hampir mirip-mirip juga gitu loh. Ya harap maklum gitu loh. Ya apalan lagu ambe aku ta. Yo aku ya rotok ke apal season sih. Ya udah kayak gitu sambil tungguin ya. Nanti masih nungguin juga. Coba kita ketemu sama Ivan Seventeen lo kan langsung tak puter no kon kurang baik apa lo sama klien-klien ini nih Sobat Global ya. Langsung aja deh sambil tungguin ya kita ketemu dulu sama Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagu era 90-an cuma di Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian?

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Raisa dengan Usai di sini. Kan gimana kalau misalnya hubungannya diselesaikan sampai sini aja ya. Jangan berlanjut-lanjut lagi. Aduh, tapi masih sayang-sayangnya nih Nen, urusanmu gitu ya. Kau bilang. Gimana dong, gak punya salah apa-apa tiba-tiba diputusin. Gak taunya ya, ternyata plot twistnya. Wah, udah ada pengganti yang lain, say. Mana temennya? Udah datang. Loko solo player? Udah datang. Nih bentar, dia masih prepare ya. Sabar dong Anthony ya. Coba kita mau sapain lagi nih, siapa aja yang pilih-pilih kita untuk sore hari ini ya. Gaskoy, ada Amelia nih ya. Kak Ama, ya udah gimana caranya usai non? Udah tinggal aja udah. Langsung pergi menghilang entah kemana. Amelia nih katanya mau pilih apa nih? Mau pilih aku mau pilih. Loh, masih sebentar. Kenapa sih? Allah. Coba. Enggak, tunggu. Nanti kita akan coba pikirkan ya. Amelia katanya mau pilih si ini aja ya, domino aja katanya ya. Oke, baik. Ada Harsha juga, Harsha katanya mau pilih domino aja. Wah, kayaknya banyak banget yang minta dipilihin domino ya. Sebagai pilihan kita untuk sore hari ini nih, sahabat global semuanya. Enggak apa-apa wes, ya udah kalau gitu langsung aja kita tak puterin ini dia nih ya, jawara kita untuk sore hari ini nih. Nah, nanti kita bakal ngobrolin apa? Tentu aja tungguin ya, karena Mica juga udah datang. Nanti kita bakal ngobrol berdua topik seru sore kita untuk hari ini nih, sahabat global. But now, the crown is JZJ Domino, pemenang kita sore hari ini. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Soundtrack enak seharian, cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Pengen dengerin soundtrack era seharian?

0: Blablabla FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Wow, Noni sekarang sudah bersama Mica.
0: Yay, halo, siapa yang rindu sama aku?
1: Senang sekali, sekarang Noni sudah tidak sendiri lagi nih Sobat Global. Yay. Ya, karena Mica sudah datang ya.
0: Yes, gimana?
1: Jadi gini tadi Mica ya, tadi kan Sobat Global, Noni kan udah ngajakin battle song kan. Jadi tema kita hari ini tuh memang upbeat gitu loh. Terus Noni tuh sempat ini sih ngebahas juga ada satu berita UMKM. Ternyata ojek online itu sekarang udah masuk di skala UMKM nih. Jadi mereka tidak perlu mendaftar untuk menjadi anggota UMKM sendiri karena udah otomatis juga. Benefit-benefit yang didapetin sama para ojol ini juga menarik sekali nih Mica.
0: Apaan tuh Noni?
1: Banyak banget, antara lain ini dia bisa mendapatkan fasilitas KUR. Kemudian maksudnya KUR ini dalam arti pinjaman. Kalau misalnya si para ojol ini sendiri pengen membuka usaha, itu bisa dengan mudah dia mendapatkan pinjaman untuk membuka usaha baru seperti itu, Mica.
0: Ih, serba dimudahkan ya sekarang.
1: Iya, betul sekali. Dan juga para ojol ini juga dibebaskan dari PPH juga, PPH 22 juga.
0: Oh my god.
1: Iya, jadi pajak penghasilan ya. Karena dia sudah masuk skala UMKM juga. Bener. Gitu kan. Mantap nih ya kalau udah kayak gitu. Kalau misalnya menurut Mica. Kenapa?
0: Ini aku kan lagi baca-baca ya, siapa ya yang kangen sama aku hari ini. Ada yang bilang pelanggaran, iku Mica telat. Perlukah klarifikasi di tempat ini?
1: Gak perlu
0: ya. Bukan telat, ini namanya memang
1: izin setengah hari. Bukan telat ini, tapi namanya memang izin setengah hari. Ya gitu. Kalau istilahnya para para pekerja pabrik itu, ini nih bilangnya setengah hari gitu kan.
0: Ibarat puasa setengah hari.
1: Telat puasa beduk. Ini capek banget gitu kan.
0: Ada yang bilang juga, wah duetnya kembali. Iya dong,
1: iya.
0: Akan ditemenin sama Noni terus karena Mica masih perlu mengolah ilmu. Mengolah ilmu.
1: Ya emang kayak gitu. Tadi emang ditanyain, oh jadi solo karir nih. Udah gak ada
0: langsung
1: partnernya.
0: Langsung solo karir.
1: Nah iya. Nah kalau sekarang udah jogja, udah gak solo lagi gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya nih, kalau menurut Sobat Global sendiri nih, kita tuh lebih kalau misalnya dalam dunia kerja seperti ini ya Mica, kalau Mica tuh lebih setuju kalau Mica lebih setuju sebagai single fighter ya, independent, atau misalnya Mica nih bekerja sama dengan tim nih Mica.
0: Kalau Mica itu orangnya people oriented. Jadi kalau misalkan orangnya memang enak untuk diajak work team, sebenarnya Mica prefernya work team
1: ya. Iya. Oh, sama kayak
0: Noni berarti. Cuma kalau misalnya memang ada banyak orang tapi enggak kerja sama, Mica better sendiri karena
1: kayak
0: memang
1: gitu.
0: Sebenarnya tanpa tim juga Mica bisa, cuma kan kalau misalkan ada tim kita
1: itu
0: lebih mudah, lebih enjoy juga.
1: Ya. Coba nih, kita pengen tanya sama Sobat Global nih, karena kita sudah menganjak di usia dewasa juga nih ya Mica, gitu kan. Nah otomatis kita sebagai independent woman, bukan independent woman juga ya, kita sebagai wanita dewasa ya, atau mungkin yang sudah beranjak dewasa atau sudah memulai karir ya Mica. Coba gini, kita pengen tanya nih ya, I think ini tidak terkecuali untuk kakak-kakak yang cowok-cowok juga ya.
0: Bener.
1: Kita pengen tanya juga nih, jadi kalau misalnya kalian nih bekerja better dengan work team, atau kalian nih seorang diri gitu kan ya, atau independent lah ya istilahnya seperti itu. Kalau menurut Tony sih ya, apapun itu better dengan teamwork ya. Karena
0: bener.
1: Karena gimana sih kalau misalnya kita dapat pressure gitu kan, akhirnya kita berpikirnya bersama ya Mica ya.
0: Bener.
1: Nah, kalau misalnya kita independent nih, kita sendiri sendirian ya, kita single fighter, itu tuh rasanya kalau misalnya dapat pressure itu tuh penatnya itu dipikir sendiri gitu kan gak Mica?
0: Karena memang kalau misalkan kita teamwork, kita itu bisa brainstorming bersama, jadi apa yang lebih baik itu bisa didapatkan bersama-sama. Karena sepinter apapun orang, kalau misalkan memang idenya cuma dari dia, itu memang kadang kreativitasnya itu bisa kurang.
1: Iya,
0: ada aja yang kelewat kalau sendirian gitu ya.
1: Coba kita pengen tanya nih sama Sobat Global semuanya, kalau kalian nih disuruh pilih ya, bekerja bersama tim atau kalian lebih baik aku kerja sendiri aja deh Noni, aku bisa menghandle semuanya.
0: Asik, independen sekali
1: ya, aku bisa menghandle semuanya, segala pressure akan ku terima dengan senang hati. Top sih kalau itu ya. Tony, maaf nih ya.
0: Sorry Dori strawberry nih.
1: Betul, sorry Dori Mary strawberry. Kalau Tony sih better kerja tim aja ya. Jadi ya, kalau misalnya juga pressure itu kan kayaknya bisa dibagi-bagi gitu kan.
0: Bener
1: ya. Aduh gimana nih dari bos ini, kita dibuat kayak gini ada
0: deadline. Ayo bersatu kita teguh, berteguh kita bersatu.
1: Iya. Bersatu kita teguh, bercerai cari lagi yang lain gitu.
0: Cetas. Iya. Ini ada yang bilang.
1: Ya apa, bilang apa?
0: Jangan ketularan nonis, gak telat Mica, nanti disuruh tutup pintu dari luar. Astaga. Oh my god.
1: Eh tapi itu aku pernah punya pengalaman memang.
0: Ditutup pintu dari luar.
1: Betul. Ya, waktu itu tuh aku, itu pelajaran apa itu, akuntansi apa itu, kita
0: Mata kuliah
1: gitu kan. Aku tuh karena noni tuh emang sering banget telat ya. Which is dulu noni tuh kerja sambil kuliah juga kan ya.
0: Pasti lebih ke pressure.
1: Betul, capek banget. Terus abis gitu belum lagi dulu juga sempat reguler juga gitu kan. Nongkrong dari jam 11 malam, pulangnya baru jam 3 pagi gitu kan Mica. Nah kayak besoknya udah kuliah lagi. Kan tidur kan pasti terhambat ya.
0: Boro-boro tidur, kadang juga kita kayak meremelek tidur ayam
1: itu,
0: gitu ya.
1: Ampe mata kadang-kadang terasa panas banget gitu kan Mica ya. Udah deh kalau gitu. Terus abis gitu pas noni datang gitu kan, pagi bu gitu. Oh ya silakan mbak, silakan tutup pintu dari luar.
0: Dosennya ada kayak orang ini lagi, orang ini lagi.
1: Bener banget.
0: Iya ya.
1: Astaga.
0: Terus ada yang bilang nih, Bano nih, solo player kak, soalnya udah dari zaman kuliah banyak yang cuma nitip nama pas tugas kelompok.
1: Asik. Waduh. Duar, susah
0: duar,
1: sih. Sama orang-orang, cetas. Tapi luar biasa. Noni appreciate sama orang-orang yang punya mindset seperti ini nih Misha.
0: Iya benar.
1: Ya. Jadi single fighter, okay, gua jabanin gitu
0: kan. Iya, berarti memang dia bisa ditempatkan di segala situasi dan kondisi.
1: Betul. Jadi iya, sebenarnya iya, kita nih berdua juga bisa gitu kan ya.
0: Bisa, Beth.
1: Cuma. Kita berdua prefer kalau misalnya bisa dipilih ya. Antara tim dan juga independen, kita pilih
0: tim
1: aja lah ya.
0: Iya, setidaknya gitu. Kalau misalkan ada yang disalahin, salahinnya bareng-bareng.
1: Disalahinnya bareng-bareng, bener. Tapi tetap ya yang disalahin leadernya dong.
0: Iya, katanya penak dewe untungnya gak dibagi-bagi.
1: Oh, enak sendirian untungnya gak dibagi-bagi. Masuk juga sih, itu kayak gitu ya.
0: Ada yang bilang juga, pintu ke Bomas arah SBY macet, kenapa ya kak? Kenapa ya?
1: Pintu ke Bomas arah SBY macet. Ini hari apa sih? Hari Jumat.
0: Oh how.
1: Mungkin.
0: Oh ini mungkin long weekend. Bentar lagi weekend.
1: Iya betul. Kan? Iya benar kan. Besok Sabtu juga udah libur kan. Ini iya. Bocil-bocil juga anak-anak juga pada libur sekolah juga.
0: Bener.
1: Ya
0: benar. Iya. Okay. Mungkin karena itu ya, Mas Made ya. Kemudian selanjutnya ada yang bilang, Mbak Non request Po'o.
1: Boleh,
0: langsung saja kirim judul lagunya ya. Ojo tidur, nanti salim ke driver Grab hasilnya. Apa nih?
1: Astaga, siapa itu? Mr. Potato. Ini Doni juga punya pengalaman pelengar juga sih, Richard. Jadi waktu itu Doni tuh pernah gitu kan berangkat siaran juga gitu kan, berangkat siaran. Jadi Doni tuh memang lagi fokus sama kerjaan di handphone gitu loh.
0: Saking
1: serunya Doni tuh scroll handphone terus gitu kan ya, scroll handphone sampai akhirnya udah nyampe kan di tempat siaran gitu kan, udah nyampe di tempat siaran Doni turun. Doni kasih helm ke dia. Doni tuh kayak apa ya, ke-distract aja gitu kan, berasa kayak dianterin Pak suami gitu.
0: Terus
1: aku salim dong sama
0: tukang Grabnya bingung, lagi lebaran taiki, lagi minal aidin wal faizin, salim nih.
1: Benar. Jadi kondisinya tuh Noni masih nyekrol handphone tapi sambil julurin tangan gitu loh, kayak berasa okay, salim dulu bapak ya, okay.
0: Bapaknya bingung, kenapa ya mbak?
1: Benar. Dan epiknya lagi, kenapa dia juga nyulurin tangan gitu kan sama Noni. Terus dia habis gitu dengan pedenya gitu ngulurin tangan ke Noni salimin gitu kan. Terus habis gitu pas Noni udah gitu kan, baru jalan beberapa langkah sambil ngeliat, astagfirullah, kenapa saya harus salim bapak gojeknya?
0: Bapak gojeknya mungkin mikir juga nganterin anak gadisnya siaran. Who knows?
1: Enggak dong, ini masih muda. Berasa banget kan kita couple gitu.
0: Ya ampun, cetas ini.
1: Oh my god, ya ampun.
0: Ini ada yang bilang nih dari
1: siapa?
0: Dari Adi. Mbak Non request Po'o tahu campur sama es jeruk satu.
1: Susah.
0: Ya apa ini?
1: Sulit
0: ya, cetas.
1: Boleh deh, kayaknya kita pesenin, tetap kamu transferin ke kita ya.
0: Iya,
1: sekalian kita nanti
0: bonus jasa.
1: Betul, bonus jasa nih boleh admin juga buat Mica, buat Mica sama Noni juga. Nanti sekalian aku kasih ya. Ini segini tagihannya, dar.
0: Nanti langsung kita kirim nanti.
1: Boleh ya. Ya udah, kita pengen tahu nih sama versi Sobat Global semuanya nih.
0: Iya.
1: Jadi mau sudah mau masuki dunia kerja kayak gini nih, kalian lebih pilih kerja tim atau kalian solo karir?
0: Iya. Solo kayak Banoni tadi atau berdua nih kayak kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol capcuy.
1: Yuk, langsung aja deh 081-33-024-9090. Mau dengerin via streaming juga boleh banget di mana Micha?
0: Langsung saja di On Ears atau juga di www.globalfm.id.
1: Sambil kita dengerin dulu nih satu single dari siapa Micha?
0: Hi-Fi, sama-sama tahu.
1: Ayo, udah dicek belum? Belum kan?

0: Female fun fact.
1: Female fun fact.
0: Female fun fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: 90,9 Global FM Surabaya.
4: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
5: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
4: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pa.
5: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.
6: Siapa?

0: Citadent, membuat gigi 12 kali lebih kuat.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Club FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Chance of five, I will fly. Mungkin ini yang bakal lo lakuin juga nih kalau misalnya kerja tim tapi ternyata enggak. Kerja tim tapi ternyata timnya enggak oke gitu kan
0: langsung,
1: ya.
0: Langsung I will fly into
1: melampaui terbang dan melampaui batas.
0: Asik.
1: Iya iya iya iya iya. Kalau kerja sendiri juga bakal I will fly juga gitu kan. Pressure-nya luar
0: kita
1: biasa.
0: Kita pun jadi
1: gitu kan.
0: Aduh tidak berada rasanya tuh tidak menginjakkan kaki di bumi. Rasanya terbang gitu loh.
1: Terbang nih tinggi-tinggi tinggi-tinggi gitu kan ya. Ya udah deh ya. Kayaknya kalau misalnya ngomongin terbang tinggi, kita juga harus terbang tinggi juga nih sepertinya ya. Gon. Jangan.
0: Ojo saiki, Mbak. Ojo saiki.
1: Enggak. Maksudnya ada mereka.
0: Ada yang lagi terbang di luar nih. Ada yang lagi terbang di luar.
1: Ya udah kalau gitu ya. Sudah hampir jam 6 berarti sudah waktunya kita harus berpisah dari kalian semua ini Sobat Global. But jangan sedih karena kita bakal ketemu lagi di hari Senin.
0: Iya, masih di jam yang sama di jam 3 sampai jam 6 dan jangan lupa di segmen apa dia?
1: Ada After Fun Vibes to Vibes.
0: Apa sih
1: vibes? Vibes gitu kan di After Fun Vibes lah ya seperti biasa nih Sobat Global ya. Ya udah deh buat kalian yang sekarang lagi di jalan ya, jangan sedih karena nanti nih ya meskipun kita udah selesai berdua siarannya kalian masih bakal tetap dihibur dengan hits-hits yang seru-seru.
0: Iya dan enak juga ya. Buat Sobat Global yang lagi di jalan hati-hati ya. Aha. Di perjalanan jangan sampai terjadi hal yang nggak diinginkan. Tetap berhati-hati di jalan dan tetap semangat meskipun sudah weekend dan bentar lagi juga udah hari Senin, nggak kerasa ya harus tetap semangat.
1: Harus tetap semangat nih ya semuanya. Ya udah kalau gitu Noni harus pamitan ya Sobat Global.
0: Iya, Mica juga pamit.
1: Ketemu lagi kita di hari Senin di Afternoon Vibes di jam yang sama jam 3 sampai jam 6 sore. Oke, kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.
1: Dadah.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kenapa gigi kita harus kuat, Pak?
6: Gigi kuat itu penting, biar kita bisa makan apa aja. Hai, aku Samuel Zilguin. Ini cerita gigi kuat keluargaku. Kita suka banget makanan apa aja, tanpa khawatir gigi berlubang atau sakit. Karena gigi keluargaku 12 kali lebih kuat.
5: Ini ayam crispy kesukaan aku, Pak.
6: Dan ini daging steak kesukaan Papa. Rahasia gigi kuat keluargaku, ya Ciptadin Maxi 12+.
5: Siapa?

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
1: This is Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Mari adaku, biarlah ku pendam rasa sendiri.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Halo keluarga kuat Indonesia, yuk ikuti keseruan Cipta Den Kuatkan Indonesia Pesta Keluarga Kuat. Hadir di Sidoarjo dari 29 Juni sampai 5 Juli 2026. Mulai di Pasar Porong dan Kelurahan Pucang pada Senin 29 Juni, Selasa 30 Juni di Pasar Krembung dan Kelurahan Kemiri, Rabu 1 Juli di Pasar Larangan Sidoarjo, Kamis 2 Juli di Pasar Sukodono dan Kelurahan Magersari, Jumat 3 Juli di Pasar Sampurna Tanggulangin dan Kelurahan Bluru Kidul, dan Sabtu 4 Juli di Kelurahan Lebo. Di pasar akan ada shopping race dan kamu bisa mendapatkan paket Cipta Den hanya Rp20.000. Sementara di kelurahan akan ada sharing session dan dance competition. Puncaknya nih, Minggu 5 Juli di lapangan Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo mulai jam 6 pagi sampai selesai. Akan hadir Samuel Zilquin yang akan senam bersama keluarga kuat, music performance, periksa gigi gratis, final dance competition, dan door prize. Info lengkapnya cek Instagram @ciptaden_id atau ciptaden.co.id. Ciptaden kuatkan Indonesia, gigi kuat, gigi Ciptaden.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Nine point nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian?

silakan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Bilang cinta itu tidak mudah.
2: Sekarang atau tidak?

0: sekarang atau tidak.
1: Anda masih mendengarkan
2: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Ku tahu ku jauh dari nomor satu, diriku bukan siapa-siapa.

0: 107.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal. Artinya, semakin langka suatu benda, semakin dihargai dan mahal.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, female and family radio.
1: Sobat Global, ada kabar gembira nih. Keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, dan juga teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan barengan keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang karena cocok untuk segala usia, Sobat Global. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelajah 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkapnya bisa kamu cek ya Sobat Global di Instagram dan juga TikToknya di @beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan teman kamu untuk seseruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Dengerin radio, seru banget tau.
1: Lewat radio, aku sembahkan.
0: Banyak lagu asik yang irga sembahkan. Only on 90.9 Global FM, Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: dengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana. Sana bukan cuma sentuhan.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: mendengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang

0: Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Dulu wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender. Di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial, meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.